0: Nasi yang saya kata kemana jasa kena ke? Baca ini kan? Hey. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Sexy.